Pairunya, Bogoine, Dideka, Tony Tire 92.8, Gokena FM, Gakanegaito. Ogekia, omvene metabo ini ya Gokena FM, Zai komisia ushine, ginyadi nashara.